Swish Disco, Ella Henderson, The Kinect React på 897 Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. Och jag kände persona, Bizel Hafna och Bizla Hafna och Andek Zon titta break mellan den här kompetitionens gulmarsport i Ia. Alike, chans att drubba Hafna Faris Bechposto om Andek Weekend Break mellan till Hyatt Centric Malta. Det är den oavvalor ta 700 euro. Jag vill kalla today pass all zauchminnis för rooftop pool li include lunch valur ta 160 euro. Jag anke VIP table all zauchminnis fuħed min lilieli tal Jumu's Grill Nights li valur ta 240 euro. Dan, testa tispiċa finali tijaw għada fil-rodu għalbej breakfast minkjom maġejmi t-terrenu għankawajn segwijom għall-istruzzjoni tkolla li għandek bżon ta' mela li għadin. To be honest, mux kompetizjoni komplikata ħafna, ġifri eja, good luck bira.

Vírata Raid, Cat, Where is my husband? Att lita av våran off-scenar och gått när det är historia. Lema Red Viral, bara om allt av för nu. Man sanns inte om tårt, Lema Red Viral. Alltså, för jag vet inte, en hobbån så var det beptana i Jvery för birthdays, per exempel, om man dig dubio. Le, kolla kan man handla när traditionen som marinator. Det är galbej eller bepen som man. Och där har fariet kolla. Per och den raja, le, i Slingertera, ha titlo. Palala och Habib, le, sta i SST, eller Sliamel. Killa abbat li ta min sħabu bħala sorpriza waqt li għedin imsomma f'dan il-pub partikolari jittaħħom il-biljetti bxejn għal-finali tal-FIFA World Cup iġveri daw għal-finali ser kwet imorru bxej bissaħħa da dan izda zuħ nistaw najdu għan istaħħa ma nax minn fija f-ford jom so għam istaħħa t-lu fija dik pero immaġina kek iġħat min sħabek inti u jgħajlek isma ġibt lek biljett tal-finali jina tal-World Cup mux ovvija li tkun tħobbu dik il-naqra zaħra izjiet jew laħbib tijak imma dan il-video ek tal-reazzjoni tagħhom nasib diġà iktar minn 10 miljun views.